Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Saudara, inilah warta berita NHK World Japan, Selasa 16 Juni 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Aji Rohadi dan Mika Velma.
1: Bank Sentral Jepang atau BOJ mengatakan akan menaikkan suku bunga acuan sejumlah 1/4 poin persentase menjadi sekitar 1%. Itulah adalah level tertinggi dalam 31 tahun terakhir. Bank Sentral mengumumkan kenaikan tersebut saat mengakhiri pertemuan kebijakan moneter dua harinya pada hari Selasa. Kenaikan suku bunga ini sudah diperkirakan karena harga minyak yang lebih tinggi dan yen yang lebih lemah memicu inflasi. Lonjakan biaya minyak mentah tahun ini akibat konflik Iran dan pelemahan yen terhadap dolar sama-sama berdampak inflasi di Jepang. Perusahaan-perusahaan juga meneruskan kenaikan biaya ke dalam barang yang dijual dan mendorong kenaikan harga pada berbagai macam produk. Wakil Gubernur Uchida Shinichi memimpin konferensi pers setelah pertemuan tersebut karena Gubernur Ueda Kazuo sedang dirawat di rumah sakit. Uchida mengatakan, Bank Sentral akan terus menaikkan suku bunga dan mencocokkan tingkat penyesuaian moneter.
0: Saudara, indeks saham patokan Tokyo, Nikkei 225, menembus angka 70.000 untuk pertama kalinya. Indeks Nikkei mencapai level tertinggi sepanjang masa untuk perdagangan harian di 70.020, dipimpin oleh saham-saham terkait semikonduktor. Level penutupan tertinggi ini juga merupakan rekor kedua dalam beberapa hari. Indeks tersebut ditutup pada 69.404, naik 0,1%. Hal ini menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat tentang penandatanganan memorandum guna mengakhiri konflik di Iran. Kenaikan suku bunga Bank Sentral Jepang sesuai dengan ekspektasi pasar.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Senin mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri pertempuran yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Upacara penandatanganan dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat di Swiss. Trump menyampaikan pernyataan terkait kesepakatan tersebut di awal pertemuan puncak dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Berbicara di Evian, Trump mengatakan Selat Hormuz sebagian sudah dibuka. Ia mengatakan mereka sedang melakukan sedikit pencarian untuk beberapa ranjau yang telah ditemukan, tetapi pada dasarnya kapal-kapal sudah mulai berlayar sekarang. Pada hari Jumat, selat akan dibuka sepenuhnya. Ia menambahkan bahwa dokumen yang telah ditandatangani akan dirilis setelah hari Jumat. Seorang pejabat tinggi Amerika Serikat mengatakan kepada wartawan bahwa Trump, Wakil Presiden J.D. Vance, dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf telah menandatangani dokumen tersebut. Pejabat itu mengatakan Selat Hormuz akan dibuka bebas biaya selama 60 hari dan diharapkan akan menjadi bagian dari kesepakatan akhir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan bahwa tercapainya kesepakatan bukan berarti Teheran akan memaafkan atau melupakan tindakan yang telah dilakukan Amerika Serikat. Baghaei juga mengatakan bahwa mengakhiri pertempuran di Lebanon tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan tersebut. Ia menambahkan bahwa Iran dan Oman akan mengkoordinasikan pelayaran yang aman melalui Selat Hormuz, serta kedua negara itu akan mengutip biaya yang diperlukan.
0: Pemerintah Jepang menyambut baik kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk menandatangani nota kesepahaman guna mengakhiri pertempuran. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae saat berkunjung di Italia mengatakan bahwa ia menyambut baik kesepakatan Amerika Serikat-Iran, menyebutnya sebagai langkah besar menuju penyelesaian situasi. Takaichi menambahkan bahwa penandatanganan dan implementasi nota kesepahaman secara bertahap adalah hal penting. Prancis, Inggris, Jerman,

0: Dan Italia mengeluarkan pernyataan bersama yang menyatakan komitmen untuk berperan dalam membuka kembali Selat Hormuz agar pelayaran dapat berlangsung dengan bebas tanpa syarat dan batasan. Takaichi menekankan bahwa Jepang siap bergabung dalam upaya tersebut. Terkait kemungkinan pengerahan pasukan bela diri SDF Jepang untuk misi penyisiran ranjau di Selat Hormuz, Menteri Sekretaris Kabinet Kihara Minoru mengatakan belum ada keputusan yang dibuat. Ia juga mengatakan sulit untuk memprediksi perkembangan di masa depan. Sembari mempertimbangkan tanggapan, pemerintah Jepang berencana mencermati penerapan kesepakatan Amerika Serikat-Iran dan apakah kesepakatan tersebut akan berhasil menjamin pelayaran yang bebas dan aman melalui Selat Hormuz.
1: Masih bersama NHK World Japan. Para pemimpin G7 berkumpul di kaki pegunungan Alpen Prancis untuk mengadakan pertemuan puncak tahunan. Mereka akan membahas berbagai isu global termasuk konflik di Timur Tengah dan Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut para pemimpin G7 di Evian pada hari Senin. Mereka membahas tantangan global saat ini dalam jamuan makan malam. Ketika Macron bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tepat sebelum KTT, ia menyambut baik kesepakatan Amerika Serikat-Iran. Macron menyatakan pihaknya siap memikul tanggung jawab yang menjadi bagiannya dan berkontribusi dalam komitmen masyarakat internasional untuk mendukung kesepakatan tersebut. Macron juga mengatakan Prancis siap mengirimkan kapal induk Charles de Gaulle dan sejumlah fregat ke Selat Hormuz dalam beberapa hari ke depan. Pertemuan tiga hari itu juga akan memfokuskan pada isu ketahanan ekonomi seperti diversifikasi rantai pasokan mineral kritis.
0: Dua kandidat baru dari Amerika Selatan bergabung dalam persaingan untuk menggantikan Antonio Guterres sebagai Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Saat ini terdapat 6 kandidat yang bersaing dan 4 diantaranya adalah wanita. Guterres akan meninggalkan jabatannya pada akhir tahun 2026 setelah menjabat selama 2 periode 5 tahun. Pada hari Senin, di markas PBB di New York, salah satu kandidat baru mengikuti debat dengan perwakilan negara-negara anggota. Mantan Menteri Luar Negeri Ekuador, Maria Fernanda Espinosa, menjabarkan kebijakan-kebijakan serta rekam jejaknya sebagai Presiden Sidang Umum PBB. Kandidat baru lainnya, Caroline Rodriguez Birkett, sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Guyana, dan saat ini merupakan duta besar negara tersebut untuk PBB. Guyana mengumumkan pencalonannya pada pekan lalu. 4 kandidat lainnya termasuk mantan Presiden Chili, Michelle Bachelet, Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional, Rafael Grossi, Sekretaris Jenderal Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan, Rebecca Greenspan, dan mantan Presiden Senegal, Macky Sall. 5 dari kandidat tersebut berasal dari Amerika Latin dan Karibia, kawasan yang selanjutnya berhak menduduki posisi puncak di PBB berdasarkan praktik rotasi regional badan dunia tersebut. Lebih banyak calon diperkirakan akan muncul sebelum Dewan Keamanan PBB mulai membahas para kandidat secara tertutup. Jika seorang wanita terpilih, ia akan menjadi kepala PBB wanita pertama.
1: Badan Eksplorasi Antariksa Jepang atau JAXA mengumumkan rencana untuk menempatkan satelit GPS buatan Jepang ke orbit pada bulan Agustus, menyusul keberhasilan peluncuran roket H3 bulan ini. JAXA mengumumkan pada hari Senin bahwa satelit Michibiki nomor 7 akan diluncurkan pada tanggal 7 Agustus antara pukul 4.30 dan 6 pagi dari pusat antariksa Tanegashima di prefektur Kagoshima, Jepang Barat Daya. Badan tersebut sebelumnya merencanakan peluncuran satelit pada tanggal 1 Februari, tetapi hal ini ditunda setelah kegagalan peluncuran H3 tahun lalu. JAXA mengumumkan tanggal baru tersebut setelah peluncuran roket H3 yang sukses pada hari Jumat lalu. Saat ini terdapat 5 satelit navigasi Michibiki yang mengorbit bumi di atas Jepang. Pemerintah Jepang awalnya menargetkan untuk menempatkan 7 satelit Michibiki di orbit guna mewujudkan sistem geolokasi domestik yang tidak bergantung pada sistem asing. Namun, satelit Michibiki nomor 5 lenyap akibat kegagalan peluncuran roket tahun lalu. Masih harus dilihat apakah rencana tersebut dapat terrealisasi. Kantor Kabinet kini berencana menempatkan satelit Michibiki nomor 7 ke orbit dan mengoperasikan sistem geolokasi domestik hanya dengan 6 satelit. Sekian warta berita NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan.

0: Sandiwara Singkat Pelajaran 16.
1: Saru ga ippai.
2: Takusan shashin wo totte iru no ne.
1: Hai. Koko wa kaigai demo yuumei na onsen desu.
3: Hei, sou nan da. Saru ga onsen ni hairu no wa mezurashii kara ne.
1: Saru no akachan, kawaii.
0: Mari kita ulas.
4: Mia berseru.
1: Saru ga ippai.
0: Wah, monyetnya ada banyak.
4: Ketika Mia sedang mengambil foto, istri dari pasangan pengunjung itu menyapanya.
2: Takusan shashin wo totte iru no ne.
0: Memotret banyak foto ya.
4: Mia menjawab.
1: Hai.
0: Iya.
1: Koko wa kaigai demo yuumei na onsen desu.
0: Onsen ini terkenal di luar negeri.
4: Suaminya mengatakan.
3: Hei, sou nan da.
0: Hei, begitu ya.
3: Saru ga onsen ni hairu no wa mezurashii kara ne.
0: Monyet yang berendam di onsen jarang ada di tempat lain ya.
4: Mia melihat sesuatu dan mengatakan.
1: Saru no akachan.
0: Ah, bayi monyet.
1: Kawaii.
0: Menggemaskan.
4: Monyet-monyet yang mandi di onsen pasti menarik ya.
0: Betul, Anda mungkin tidak mengerti seluruh kalimat yang diucapkan orang Jepang. Tapi jangan khawatir, coba pilih kosakata yang bisa Anda pahami. Ungkapan kunci hari ini. Onsen ini terkenal.
1: Yuumei na onsen desu.
0: Jika mengingat struktur ungkapan ini, Anda dapat menjelaskan hal-hal serta mengutarakan kesan. Berikut ini penjelasannya.
5: Yuumei na
0: merupakan kata sifat yang berarti terkenal. Seperti yang telah diketahui,
5: onsen
0: adalah onsen atau pemandian air panas.
5: Des
0: di bagian akhir membuatnya lebih sopan. Poin hari ini, cara menggunakan kata sifat. Dalam pelajaran 12, kita belajar bahwa kata sifat seperti menggemaskan.
5: Kawaii.
0: Diakhiri dengan i, yang disebut kata sifat i. Tapi ada juga jenis lainnya. Ketika kita mendengarkan kata terkenal.
5: Yuumei na.
0: Kata ini diakhiri dengan na saat mengubah kata benda. Jenis ini disebut kata sifat na.
4: Sama seperti kata sifat i, bisakah kita hanya menambahkan kata sifat na sebelum kata benda?
0: Bisa. Contohnya,
5: yuumei na onsen.
0: Onsen terkenal. Kata sifat na juga dapat ditaruh pada akhir kalimat. Dalam hal ini, na dihapus dan digantikan dengan des. Maka dari itu,
5: yuumei na
0: menjadi
5: yuumei desu.
4: Ayo dicoba.
5: Onsen desu. Yuumei na onsen desu. Yuumei na onsen desu.
4: Apakah bisa?
0: Dengarkan percakapan berikut yang mengutarakan kesan.
6: Genki na saru desu ne.
7: Honto, genki desu ne.
0: Perhatikan baik-baik apa yang telah dikatakan.
6: Genki na saru desu ne.
4: Monyet yang lincah ya.
5: Genki na
0: adalah kata sifat na yang berarti lincah.
5: Saru
0: adalah monyet. Kalimat tersebut diakhiri dengan ne yang meminta persetujuan dari orang yang diajak bicara.
7: Honto, genki desu ne.
4: Iya, benar-benar lincah.
5: Honto
0: berarti benar atau sungguh dan mengutarakan perasaan yang sama atau setuju. Ketika
5: genki na
0: ditaruh di akhir sebuah kalimat, na dibuang dan menjadi
5: genki desu.
4: Dengarkan dan ulangi pengucapannya.
5: Genki na saru. Genki na saru desu ne. Genki desu ne.
0: Sekarang mari mencoba kesan-kesan lain. Bayangkan salju telah berhenti dan onsen menjadi sunyi.

0: Coba katakan tempat yang sunyi dalam bahasa Jepang. Sunyi adalah
1: shizukana. Shizukana.
0: Dan tempat adalah
1: basho. Basho.
0: Coba bikin kalimatnya.
2: Shizukana basho desu ne. Shizukana basho desu ne.
0: Sekarang, bayangkan Anda sedang melihat pemandangan salju yang indah, dan katakan pemandangan yang indah. Indah adalah
1: kireina. Kireina.
0: Dan pemandangan adalah
1: keshiki. Keshiki.
0: Ayo bikin kalimatnya.
3: きれいな景色ですね。きれいな景色ですね。
4: Apa bisa mengucapkannya dengan tepat? Untuk melihat kata sifat yang sering digunakan, kunjungi situs kami.
0: Bonus ungkapan hari ini adalah apa yang dikatakan pengunjung asal Jepang dalam percakapan tadi. Coba diingat.
5: He.
1: He
0: adalah ungkapan untuk mengekspresikan kekaguman atau keterkejutan. Ini menunjukkan Anda tertarik dengan apa yang dikatakan oleh orang lain agar percakapannya mengalir.
4: Kini giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
1: He.
4: Gunakan ungkapan ini ketika Anda merasa perkataan orang itu menarik.
0: Mari dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
3: Ah, saru ga ippai.
6: Takusan shashin wo totte iru no ne.
3: Hai. Koko wa kaigai demo yuumei na onsen desu.
5: Hei, sou nanda. Saru ga onsen ni hairu no wa mezurashii kara ne.
3: Saru no akachan, kawaii.
7: Miya no travel guide.
4: Saatnya panduan perjalanan Miya hari ini mengenai onsen, pemandian air panas di Jepang. Sang, Jepang memiliki cukup banyak onsen ya?
0: Iya, Sigit Sang. Itu karena Jepang memiliki banyak gunung api. Warna, aroma, dan tekstur air di tiap-tiap tempat berbeda. Kebanyakan onsen bisa menjadi terapi, seperti misalnya membantu memulihkan tubuh yang letih.
4: Apakah itu alasan utama orang-orang ke sana?
0: Ya, mungkin untuk beberapa orang. Tapi sebagian besar dari mereka hanya bertamasya dengan keluarga atau teman-teman. Bermalam di sebuah penginapan, menikmati makanan, dan bersukaria dengan berendam santai. Itu cara yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu bersama.
4: Kedengarannya asik. Di mana ya onsen yang terkenal?
0: Kusatsu Onsen dekat Tokyo dan Beppu Onsen di Kyushu, Jepang Barat Daya. Keduanya dianggap istimewa sejak zaman dahulu. Tempat lain yang terkenal adalah Nyuto Onsen Kyo di dalam pegunungan kawasan Tohoku dengan suasana yang menakjubkan.
4: Semoga Anda menemukan onsen yang Anda suka.
0: Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
4: Sampai jumpa!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita ini Schedul Japan Rabu 17 Juni 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Sigit Purnomo.
1: Para pemimpin G7 tengah menyusun dokumen hasil yang diperkirakan akan mencerminkan beberapa usulan dari Jepang. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae dalam KTT G7 di Évian-les-Bains, Prancis, mengemukakan dukungan Jepang untuk sistem penyimpanan mineral kritis dan logam tanah jarang. Ia juga menyerukan tiga langkah kunci untuk memperkuat ketahanan energi, yaitu meningkatkan cadangan minyak, menentang pembatasan ekspor yang tidak adil, serta mendorong kerjasama antara negara penghasil dan konsumen energi. Dokumen terkait ekonomi global diperkirakan juga akan menyerukan langkah-langkah tersebut. Dalam dokumen terpisah mengenai mineral kritis, G7 mengungkapkan keprihatinan tentang pemaksaan ekonomi, termasuk pembatasan ekspor yang sewenang-wenang. Para pemimpin G7 diperkirakan akan menegaskan komitmen mereka untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penyimpanan domestik serta meluncurkan kerangka kerjasama di dalam grup tersebut. Dokumen-dokumen itu diperkirakan akan dirilis sebelum KTT berakhir pada hari Rabu.
0: Para pemimpin negara-negara G7 mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali penentangan kepemilikan senjata nuklir oleh Iran dan mendukung hak kebebasan lalu lintas di Selat Hormuz. Pernyataan itu dikeluarkan dalam KTT G7 di Prancis pada hari Rabu. Pernyataan tersebut menyambut baik nota kesepahaman Iran-Amerika Serikat yang bertujuan mengakhiri konflik. Para pemimpin menegaskan kembali bahwa Iran tidak akan pernah memperoleh senjata nuklir. Meskipun Amerika Serikat dan Iran dilaporkan memiliki perbedaan pendapat mengenai Selat Hormuz, G7 menegaskan bahwa hak untuk melintas tanpa batasan atau pungutan merupakan landasan perdagangan internasional. Dalam pernyataan itu ditekankan perlunya inisiatif multinasional yang dipimpin oleh Prancis dan Inggris untuk melanjutkan kembali lalu lintas maritim di selat tersebut. Kelompok itu juga berkomitmen untuk mempercepat diversifikasi jalur pasokan energi guna mengurangi kerentanan global terhadap Selat Hormuz.
1: Sebuah media Amerika Serikat dalam laporannya memberitakan tentang draft nota kesepahaman yang akan ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri pertempuran. Bloomberg pada Selasa merilis teks dokumen yang berisi 14 poin tersebut. Dokumen itu mencakup ketentuan yang menyerukan agar lalu lintas yang melalui Selat Hormuz kembali ke tingkat sebelum perang dalam waktu 30 hari. Kini perhatian terpusat pada kemungkinan perjanjian tersebut akan mulai berlaku usai penandatanganan yang dijadwalkan pada hari Jumat. Draft itu menyebutkan bahwa